0: Unuk sila vokang yang senang menyewa yang nak tu makan nak lalu nak anu kah nak tu negi me 30 me 50 mati kita tak lalu negi langsung nak kah nak tu 40 kita jual menyewa yang nak tu anu kah nak tu negi me 30 me 50 mati kita tak lalu negi langsung nak kah nak tu 40 arwah ni makan nak lalu menyewa yang nak tu anu kah nak tu negi me 30 me 50 mati kita tak lalu negi langsung nak kah nak tu 40 iklir gar tu menyewa yang nak tu makan nak lalu negi anu kah nak tu negi me 30 me 50 mati kita tak lalu negi langsung nak kah nak tu 40
1: School's back, and so is the CBC Music Challenge.